0: Doanya seorang yang dizolimi terkabul, meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
1: Tijus! Ah, seger.
3: Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan Tijus untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

Pemirsa Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya, di pagi hari ini di pukul 7 lebih 21 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya, volume kendaraan sudah tinggi. Di jam-jam seperti ini memang jam-jamnya berangsipan, di jam-jam juga jam 8 ya, ini jam-jamnya jam sibuk banget ya. Dan jadi kalau akan berangkat beraktivitas di pagi hari ini, jangan lupa menggunakan, maksud kami, kelengkapan kendaraan Anda ya. SIM, STNK, dan juga spesifikasi kendaraan jangan dipreteli ya. Itu sudah didesain untuk memudahkan Anda dalam berkendara ya. Dan di beberapa titik di wilayah Ponorogo, seperti di Jalan Soekarno-Hatta, dari informasi Demas Rio ya, mengabarkan pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya di Jalan Suhat Soekarno-Hatta, lalu di Jalan Juanda sampai ke Gajah Mada, dari informasi dari Mbak Ayu ya, selamat pagi, yang mengabarkan di jalan tersebut juga terpantau ramai lancar, Mitra Sungguh Langit ya, di pagi hari ini. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang masih sarapan di rumah, di angkringan, di kedai, di depot, di tempat makan, sarapan-sarapan dulu, ngopi-ngopi dulu. Ada juga yang di kantin-kantin kantor ya, di dekat-dekat kantor, ngopi-ngopi dulu sebelum berangkat beraktivitas. Atau memulai aktivitas ya, kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Di 19 Juni 2026 ya, seperti bingit. Di hari Jumat ini Radio Sungguh Langit selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya, yakni program Jumat Berkah Langit. Ini kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kalau Anda ada yang ingin berpartisipasi, tentunya bisa sekali ya, dan masih yang masih nanya-nanya ya, gimana caranya ikut Jumat Berkah Radio Sungguh Langit yang legendaris itu ya, Mitra Sungguh Langit. Jadi silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811 3555992. Anda bisa tanya-tanya dulu metode dan juga sistemnya seperti apa. Padahal mudah sekali ya, Anda tinggal WhatsApp, tinggal calling, ikut Jumat Berkah Mas, ini aku ada nasi bungkus misalnya 5 atau 10 ya, gak dibatasi jumlahnya ya, Mitra Sungguh Langit. Jadi berapapun boleh, bentuk apapun juga bisa ya, nanti kami akan salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan ya. Jadi program Jumat Berkah Radio Sungguh Langit ini berawal juga sebenarnya dari netizen ya, idenya dari netizen, Mitra Sungguh Langit ya, dari pendengar setia Radio Sungguh Langit ya, untuk membuat program seperti ini yang berlangsung mungkin sudah lama sekali ya. Jadi gimana kalau kita bikin setiap Jumat berbagi gitu ya, awalnya seperti itu, idenya dari pendengar setia, lalu dari 10 bungkus, 20 ya, terus bertambah dan juga semakin banyak sekali yang ikut. Dan kalau Anda yang bingung gimana kalau nggak ada kendaraan untuk nganter barang ya, nggak nganter nasi bungkus, tenang Mitra Sungguh Langit ya, tim kita akan menuju ke tempat Anda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pokoknya siap ya, berbentuk apapun bisa

0: sekali ya. Sekali lagi, kalau Anda ingin berbagi bersama kita, dan juga intinya kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam program ini di program Jumat Berkah Radio Songgolangit ya, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: atlet ya lu weh
1: kecil gini. Oh, ngono toh. Nah, sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan
1: sing nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebo. Kasu tablet lan cair, Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fira, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini yang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yudek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama di jenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Gluti Bread ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload-nya cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini lahir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-388-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP selamanya.
5: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
6: Radio Sungguh Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Langit FM Mitra Songgol Langit ya, dan kami lanjut kembali informasi di Ruang Dan. Di 12 langit di wilayah Pogiari ini terpantau ramai lancar ya, volume kendaraan juga tinggi, cas dan dingin ya, Mitra ya. Sejak pagi tadi ini Yogi udah waduh kok adem banget ya. Dan buat Anda yang tengah dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya Mitra Songgol Langit, mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan bagi wilayah ya. Kalau yang masuk ya terkait dengan kecelakaan yang terbaru di wilayah Ponorogo khususnya ya, info awal ya, ini kecelakaan di Mantasi ini pas melintas gitu ya, banyak kendaraan atau orang berkumpul di tengah jalan Mitra Songgol Langit ya. Mungkin Anda lebih tahu, boleh di-share menambahkan informasinya bersama kita di 0811-3555-992. Dan informasi selanjutnya, Mitra Songgol Langit, 4 pesilat asal Mauspati Magetan sempat membuat geger setelah melapor ke polisi mengaku menjadi korban pengeroyokan jelang malam Satu Suro. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkap fakta berbeda. Jadi luka yang dialami mereka ini ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan yang masih berusia di bawah umur ini sebelumnya mengaku menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami luka bacok. Dan namun demikian, informasi yang beredar ini tidak benar. Kapolres Raden Erik Bang mengatakan keempat pesilat tersebut membuat laporan seolah-olah menjadi korban penganiayaan mereka di kawasan traffic light di Jalan Raya Barat Mauspati ya. Jadi motor lain dari belakang ya, mungkin orang tua, hingga akhirnya lapor polisi korbanan. Keempat pesilat warga Kelurahan Mauspati dan mengalami kecelakaan kegiatin ya. Polisian telah memanggil orang pesilat untuk memberikan klarifikasi terkait dengan permaaf ya. Kapolres mengatakan informasi yang mengetahui kebenarannya, masyarakat lebih menjaga kondisi jelang suro ya, dan juga setelah suro seperti ini.
1: Radio Songgol Langit dan barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah bicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis Riwayat Al-Baihaqi.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega.
6: Happy banget
4: kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

0: Wis, pancen abang-abang berwayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Nih. Ayo, sopo
0: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gila, Bune.
1: Oh, iya, Pak Nih. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair kuwi beda, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku semudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kali ini kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kalau tadi ada Mas Denny ya, selamat pagi. Selamat pagi Mas Yogi ya, selamat pagi Mas Denny juga ya. Info ada kegiatan pembersihan kolam renang Dutangrong oleh Dinas PU Magetan ya, bagi warga pengendara yang melintas lebih berhati-hati tentunya ya. Request lagu Silaun Seven Memory Baik. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Denny ya, buat teman-teman yang ke Magetan melintas di sekitar kolam renang Dutangrong ya, ada pembersihan di sana ya. Kurangi kecepatan juga, hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan Mitra Songgolangit, beberapa hari terakhir ini memang cukup banyak ya informasi mengenai kecelakaan di berbagai ya, salah satunya wilayah pas melintas berangkat ke Tegalsari ya, ini ada kecelakaan di sana. Mungkin Anda bisa menambahkan informasinya Mitra Songgolangit di 0811 3555992. Dan juga informasi dari BMKG ya, ini BMKG menyampaikan bahwa puncak musim kemarau 2026 ini diprediksi terjadi di periode Juli hingga September 2026 ya. Dari rentang waktu tersebut, Agustus diperkirakan menjadi bulan dengan wilayah terdampak paling luas ya. BMKG mengingatkan bahwa seluruh masyarakat perlu meningkatkan kesiapan menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi diperkuat oleh fenomena El Nino. Langkah antisipasi diperlukan untuk mencegah atau menekan risiko kerugian pada berbagai sektor, mulai dari pangan hingga kesehatan masyarakat ya. Jadi kita sudah memasuki musim kemarau, benar-benar pure real kemarau ya. Jadi kita lebih bisa memanage air, persediaan air di rumah, dan juga kesehatan masyarakat kita ya. Kalau keluar menggunakan jaket atau masker ya, bila perlu Mitra Songgolangit, karena debu-debu penerbangan dan juga hawanya lebih dingin ya. Hari ini dingin sekali, dinding ya, banyak teman-teman di sekitar Anda mungkin yang mengalami greges ya, mengalami pilek, pusing, flu seperti itu, batuk-batuk. Nah, ini salah satu indikasi kita sudah memasuki musim kemarau ya. Jaga kesehatan selalu Mitra Songgolangit dengan minum banyak air putih, istirahat, dan juga berolahraga, ini penting sekali ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun di pagi hari ini, kami tunggu di 0811 3555992.

0: Julia.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
3: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
2: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
3: Lali aku, Bu.
2: Makane to sering-sering maca buku.
3: Lah emang Ibu ngerti?
2: Ya ngerti lah.
3: Nek no Ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
2: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
3: Makane to Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
4: Waduh, siapa iki?
5: Mbak iya sing full senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
6: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
7: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih di Gerah Warta Radio Sungguh Langit FM Internasional ini di Bokol Jazz di Radio Sungguh Langit. Minta sekali beberapa hari terakhir ini memang sering sekali terjadi pemadaman listrik atau mati lampu ya di berbagai wilayah, khususnya di Ponorogo dan juga sekitarnya. Ya, kalau kemarin di wilayah sebagian Ponorogo dan juga sebagian wilayah Madiun ini mati lampu ya, bahkan di wilayah Dolopo ini sampai 9:30 baru nyala ya, waduh gelap sekali. Jadi beberapa hari terakhir mati lampu dan dikeluhkan oleh masyarakat ya seperti itu. Bahkan habis maghrib waktunya orang cari nafkah ya seperti itu, pedagang-pedagang ini tiba-tiba mati lampu, tentunya ini sangat mengganggu ya. Jadi pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini disebabkan oleh pekerjaan penguatan sistem kelistrikan yang dilakukan oleh PLN ya. PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur, Aftabudin Rijaluzaman mengatakan, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur saat ini tengah melaksanakan pekerjaan penguatan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah layanan. Ya. Jadi menurutnya, penghentian sementara pasokan listrik dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas, masyarakat, dan keandalan sistem kelistrikan. Ya. Aftabudin mengatakan PLN telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman tersebut. Ia menambahkan Jawa Timur terus berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan proses perbaikan berjalan optimal demi menjaga stabilitas dan keandalan sistem kelistrikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa wilayah Mitra Sanggulangi di Jawa Timur ini mengalami pemadaman seperti itu ya, khususnya di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Ini ada beberapa wilayah yang mulai padam ya, mulai maghrib sampai malam, ada juga yang siang ya di sekitar Ponorogo seperti di Madiun. Ini di Dolopo ya, kemarin di Geger ya, di Kecamatan Geger juga sama

0: mengalami pemadaman seperti itu ya. Dan ternyata mineral sungguh langit ini disebabkan oleh ada pekerjaan penguatan sistem kelistrikan di sejumlah wilayah layanan.
1: Radio Sanggulangit, informasi dan solusi.

0: 送给了你飞机。
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu Campur Sari Hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Ini Graha Warta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya. Dan kami lanjut kembali berikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana melakukan pemadaman listrik ya. Kepastian ini disampaikan setelah pembahasan bersama pemerintah untuk memastikan layanan kelistrikan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dalam upaya menjaga pasokan energi, pemerintah bersama PLN juga membahas mekanisme subsidi dan kompensasi agar kondisi keuangan perusahaan tetap kuat sehingga distribusi listrik ke masyarakat tidak mengalami kendala. Menurut Bahlil, secara umum kondisi kelistrikan nasional tetap aman dan tidak ada persoalan yang mengkhawatirkan. Ia menjelaskan kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai 154 juta metrik ton ya. Saat ini kontrak pasokan yang sudah diamankan di angka 134 juta ton, sehingga masih ada kekurangan 20 ton yang sedang diupayakan sepenuhnya. Untuk mengatasi

0: persoalan tersebut, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Minerba, dan BPKP guna mengawasi pengadaan batu bara, terutama jenis kalori yang sedang selama ini menjadi kendala bagi pembangkit listrik.
1: Radio Sambungan, Radio Sambungan Informasi, Informasi, dan Solusi.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk ki?
2: Ketok iki sesuk wae ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk ki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yo saya sinau.
2: Yo sinau ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Set Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Set Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Set Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
7: Radio Sungguh Langit, pukul 10.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Sang Belanga, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kami di FM Radio Sang Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Sang Langit dimanapun Anda berada. Senang sekali ya rasanya Bia dapat kembali menyapa dan menemani aktivitas Anda di hari Jumat pada pagi hari ini. Apa kabarnya mitra Sang Langit? Semoga mitra Sang Langit selalu dalam keadaan sehat serta juga diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan tak terasa ya, kita sudah kembali lagi bertemu dengan hari Jumat, yang dimana juga di hari Jumat ini semoga kita aktivitas yang kita kerjakan dapat membawa hasil terbaik dan juga tentunya membawa keberkahan. Dan bagi kita semua yang sudah memulai aktivitas pada pagi hari ini, baik yang bekerja, kemudian maupun yang sedang dalam perjalanan, tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan Anda. Dan semoga di hari Jumat ini menjadi hari yang penuh keberkahan, membawa kabar baik, dan juga dapat melancarkan rezeki serta memberikan kemudahan dalam setiap usaha yang kita jalankan. Dan ya, mitra semangat, Bia akan menemani pagi Anda ya dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan. Dan seperti biasa, bagi mitra semangat yang ingin berbagi informasi terkait cuaca, arus lalu lintas, ataupun peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan tetap di 99.4 FM Radio Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifted Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, Mitra Sungai masih di Graha Warta. Kali ini pukul 10:35. Ada satu informasi yang sudah berhasil kami himpun, ini berasal dari Kabupaten Ngawi. Puluhan kendaraan dinas yang sudah lama tidak digunakan segera dilepas oleh Pemkab Ngawi. Mayoritas berupa sepeda motor rusak berat yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di gudang aset daerah. Pelepasan aset dilakukan melalui mekanisme lelang online dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Madiun. Adapun total nilai limit aset yang ditawarkan mencapai Rp194,99 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan atau BAKU, yakni Ahmad Arwan Arif Arifianto, yang menyebut bahwa lelang tersebut menjadi agenda ketiga yang dilaksanakan pemerintah daerah sepanjang tahun ini. Sebagian besar aset yang akan dilelang merupakan kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat. Karena tidak lagi layak digunakan maupun diperbaiki secara ekonomis, kendaraan tersebut dilepas dalam bentuk paket scrap atau rongsokan. Dan salah satu penyumbang aset terbesar berasal dari Inventaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Ngawi. Belasan sepeda motor jenis Suzuki Shogun masuk dalam daftar kendaraan yang akan dilelang. Menurut Arwan, terdapat 14 paket scrap yang akan ditawarkan kepada peserta lelang. Setiap paket berisi 5 hingga 6 unit kendaraan yang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali sebagai kendaraan operasional. Dan selain kendaraan rongsokan, Pemkab Ngawi juga melelang sejumlah kendaraan yang masih dalam kondisi layak pakai. Di antaranya 16 unit sepeda motor berbagai merek dan tipe seperti Honda Wind dan juga Honda Supra. Dan tadi itu, 2 kendaraan roda 4 juga masuk daftar lelang, yakni 1 unit Toyota Avanza dan 1 unit Mitsubishi T120SS. Arwan memastikan harga dasar atau nilai limit seluruh aset telah melalui proses penilaian resmi dari tim appraisal KPKNL Madiun. Dan penetapan harga ini dilakukan berdasarkan kondisi fisik dan nilai ekonomis masing-masing aset.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, Mitra Songgolangit, langkah Pemkab Ngawi ini terkait melelang kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai ini bisa menjadi keputusan yang cukup baik, karena aset yang selama ini hanya menumpuk di gudang ini akhirnya bisa ataupun dimanfaatkan kembali dan tidak menjadi beban perawatan. Dan selain itu, proses lelang juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menata aset daerah agar lebih tertib dan juga efisien. Dan semoga kedepannya pengelolaan aset seperti ini terus dilakukan ya secara berkala supaya barang milik daerah tetap terdata dengan baik, kemudian juga dapat digunakan secara maksimal, dan anggaran pemerintah ini bisa lebih fokus untuk kebutuhan pelayanan masyarakat yang tentunya lebih diprioritaskan. Dan ya, Mitra Sungai tetap di 99,2 FM Radio Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Warung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicotmu sing urip iki tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim perkicot karo digiring koma.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, protes siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Tobek,
4: dong. Bagus, tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit

0: Radio Sanggolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggolangi masih di Geraha Warta kali ini pukul 11:10. Adapun satu buah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun informasi tersebut dari Kabupaten Pacitan. Terkait wabah antraks yang menyerang dusun Janglot, Desa Pelem, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan, ini menyebabkan kerugian peternak yang diperkirakan mencapai Rp66 juta. Adapun wabah antraks sendiri ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, domba, dan juga kuda. Adapun berdasarkan cara penularannya, antraks ini dapat menyerang kulit, pencernaan, dan juga pernapasan. Dan adapun kasus yang terdapat di Kabupaten Pacitan, ini sedikitnya 8 ekor ternak dilaporkan mati, sementara Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian atau DKPP Pacitan ini menduga bahwa penyakit tersebut masuk melalui tingginya mobilitas perdagangan ternak antar lintas wilayah perbatasan. Adapun hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Veteriner Wates ini memastikan bahwa ternak yang mati di Desa Pelem ini positif terinfeksi antraks, yakni penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Dan berdasarkan data DKPP Pacitan, ternak yang mati terdiri dari 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing, dengan harga rata-rata sapi sekitar 15 juta per ekor dan kambing 2 juta per ekor. Dan total kerugian dialami peternak diperkirakan mencapai Rp66 juta. Kepala DKPP Pacitan yakni Sugeng Santoso mengatakan bahwa tingginya aktivitas perdagangan ternak di wilayah perbatasan menjadi salah satu faktor yang diduga memicu masuknya antraks ke Pacitan. Menurut dia, peternak dan pedagang ternak di wilayah Pringkuku, Donorojo, dan Punung selama ini banyak melakukan transaksi dengan daerah perbatasan seperti Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Pracimantoro dan Purwantoro di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Tingginya lalu lintas perdagangan ternak tersebut dinilai meningkatkan risiko penyebaran penyakit antar daerah. DKPP juga telah memeriksa kondisi kandang milik peternak di Dusun Janglot. Namun, hasil investigasi sementara, kondisi kandang masih tergolong standar, sehingga dugaan penyebab lebih mengarah pada mobilitas ternak dibanding faktor lingkungan kandang. Meski kasus antraks telah terkonfirmasi, pemerintah daerah belum menutup aktivitas pasar hewan di Pacitan. Adapun langkah yang diambil saat ini masih berfokus pada pengendalian kasus dan juga pencegahan penyebaran. Adapun sebagai langkah pencegahan, pemerintah sementara melarang ternak dari Desa Pelem keluar menuju wilayah lain. Sejak kasus pertama dilaporkan, DKPP bersama tim kesehatan hewan terus melakukan desinfeksi kandang, pengobatan, pemberian vitamin, dan juga vaksinasi terhadap ternak yang masih sehat. Kondisi di lapangan mulai terkendali dan hingga kini belum ditemukan tambahan kasus kematian ternak. DKPP juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyembelih, mengonsumsi, ataupun memindahkan ternak yang sakit maupun mati mendadak. Peternak di Pacitan juga diminta segera melapor apabila menemukan gejala mencurigakan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Ya, Mitra Sanggolangi, kasus antraks di Pacitan ini tentunya menjadi pengingat utamanya bagi masyarakat yang berprofesi ataupun juga kesehariannya memelihara hewan ternak ya, ataupun juga aktivitas jual beli ternak. Nah, ini harus diperhatikan ya, harus diperketat juga karena penyakit antraks ini bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi dari peternak itu sendiri, tapi juga dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat jika tidak ditangani dengan cepat. Dan tentunya kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi pemerintah maupun pelaku usaha peternakan, agar pemeriksaan kesehatan hewan sebelum proses jual beli benar-benar diperhatikan. Dan dengan langkah pencegahan yang cepat dan tepat, penyebaran penyakit ini bisa ditekan dan para peternak tetap merasa aman dalam menjalankan usahanya. Baik, Menteri Sulangit, tetap di Bisnis dan Komunikasi FM Radio Sang Langit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di Ruang Dengar Anda.
0: Radio Sang Langit, informasi dan solusi.

aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Songkulangi.pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Sanggulangi masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 11:56. Satu buah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun berita terdapat dari Tulungagung. Sejumlah destinasi wisata pantai Tulungagung ini dilarang menarik retribusi kepada pengunjung. Hal ini disebabkan karena perubahan regulasi pengelolaan kawasan hutan. Para pengelola wisata harus memperbarui perjanjian kerjasama atau PKS sebagai dasar menarik retribusi. Kabid Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar, yakni Yuli Murningsih, ia menyebut bahwa perubahan aturan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2025 tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK. Ia menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sebagai kawasan hutan di Jawa dan juga Bali dan ini di perhutani kini beralih ke Kementerian Kehutanan. Dan peraturan baru ini berdampak terhadap sejumlah destinasi wisata yang berada di kawasan hutan dan belum memiliki regulasi jelas untuk membuat PKS. Pengelola wisata tidak diperbolehkan untuk menarik retribusi kepada pengunjung. Terdapat 5 wisata pantai di Tulungagung yang terdampak. Di antaranya Pantai Malang, Pantai Molang, Pantai Lumbung, Pantai Pacar, Pantai Kedung Tumpang, dan juga Pantai Gemah. Pihak Disbudpar telah berkirim surat kepada pengelola destinasi wisata untuk menghentikan penarikan retribusi. Surat tersebut telah dikirimkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 lalu, namun hingga kini belum ada kejelasan. Dan tentunya kondisi ini menjadi tantangan cukup berat bagi pengelola wisata untuk menutup biaya operasional, sehingga sebagian destinasi wisata hanya menerima sumbangan tanpa unsur paksaan. Ya, mitra semangat, perubahan aturan terkait pengelolaan pantai di Tulungagung ini tentunya menjadi perhatian ya, tentunya bagi pemerintah untuk memastikan adanya solusi yang jelas bagi warga ataupun pengelola wisata agar keberlangsungan pengembangan destinasi ini tetap berjalan. Dan tentu kita juga berharap agar wisata pantai di Tulungagung tetap berkembang dan masyarakat sekitar tetap mendapat manfaat ekonomi dan juga tata kelola pariwisata bisa semakin

0: semakin baik ke depannya. Baik, berdasarkan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta edisi siar Jumat 19 Juni 2026. Namun jangan berpindah channel terlebih dahulu karena selepas ini masih ada rekan Talita yang akan menemani aktivitas Anda. Baik, semuanya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolang, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster.
3: Iya, dok.
2: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
3: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

Pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane karo
1: Bapak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasan bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Lebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Piye mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. So

0: itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

Radio Sanggolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Warteg ya, Jumat 19 Juni 2026. Nah, mitra Songgolangit di Geraha Warta siang tentunya kita masih akan berbagi informasi yang sudah berhasil kita himpun, informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan, monggo silakan boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan untuk info cuaca di Ponorogo hari ini, alhamdulillah cukup cerah ya, dengan suhu berada di kisaran 31 derajat Celcius. Nah, ini untuk mitra Songgolangit di manapun Anda berada, boleh banget kalau mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda, langsung aja kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Lila, Kamu Cantik, Kamu Baik.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

aku Nasha Zahira. Mouse Peel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songlangit masih di 99,2 FM Radio Songlangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi kesempatan siang hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songlangit FM. Nah, Mitra Songlangit di siang hari ini, kita ada satu informasi yang sudah berhasil kita himpun ya, terkait dengan kabar duka datang dari jalur utama Ponorogo Pacitan. Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan sebuah mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi atau AKAP Harapan Jaya. Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu sore 17 Juni 2026 di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, tepatnya di kawasan Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sebuah mobil Honda Brio berwarna putih mengalami kerusakan parah setelah terlibat tabrakan adu depan dengan bus Harapan Jaya jurusan Tulungagung, Jakarta. Kecelakaan bermula saat mobil Honda Brio bernopol B1593VFY melaju dari arah kota Ponorogo menuju Pacitan. Berdasarkan keterangan unit penegak hukum Satlantas Polres Ponorogo, mobil tersebut diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun, saat melakukan manuver menyalip, kendaraan diduga melewati marka jalan dan masuk ke jalur berlawanan. Dari arah berlawanan, bus Harapan Jaya dengan nomor polisi AG7129UT yang dikemudikan Haryanto melaju di jalurnya. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, benturan keras pun tidak dapat dihindarkan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi Honda Brio berinisial UD, perempuan berusia 33 tahun asal Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, sempat terjepit di dalam kabin kendaraan yang mengalami ringsek pada bagian depan. Korban kemudian berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan dilarikan ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, sebanyak 17 penumpang dan 3 kru bus Harapan Jaya dilaporkan selamat, namun perjalanan bus sempat terganggu akibat proses evakuasi dan penanganan kecelakaan.
1: Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, kejadian ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua ya, bahwasanya keselamatan berkendara sangat bergantung pada sikap disiplin dan juga kehati-hatian di jalan. Nah, Mitra Songgolangit, seringkali kecelakaan terjadi bukan karena jalan yang buruk atau kendaraan yang bermasalah, tetapi karena keputusan sesaat pada saat berkendara. Tindakan mendahului kendaraan memang diperbolehkan ya, tetapi harus dilakukan dengan perhitungan matang. Jangan memaksakan diri ketika jarak pandang terbatas atau mungkin masih ada kendaraan dari arah berlawanan. Jadi, Mitra Songgolangit, memang ini ya, jalur Ponorogo Pacitan ini merupakan salah satu jalur penghubung antar wilayah yang cukup ramai dilalui kendaraan. Nah, jadi pengendara harus lebih waspada, terutama ketika melintas kawasan yang menjadi titik rawan kecelakaan. Jadi Mitra Songlangit, untuk Anda yang mungkin di siang hari ini masih dalam perjalanan, jangan mengemudi dengan kecepatan tinggi, jangan menggunakan kendaraan secara agresif, dan jangan mengambil resiko hanya untuk mengejar waktu. Pastikan selalu mematuhi marka jalan, gunakan perlengkapan keselamatan, serta istirahat apabila merasa lelah atau mengantuk saat berkendara. Dan ingat, keluarga menunggu kepulangan kita dengan selamat, dan lebih baik terlambat beberapa menit daripada kehilangan keselamatan untuk selamanya.

Ya, mitra semuanya, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang hingga nanti tuntas pukul 14. Pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Sanggulangi masih di 99,2 FM Radio Sanggulangi kebanggaan Ponorogo. Masih di Geraha Warta Siang, dan informasi di siang hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan musim kemarau di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun 2026 diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Dari rentang waktu tersebut, bulan Agustus 2026 diperkirakan menjadi periode dengan wilayah terdampak musim kemarau paling luas. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi semakin kuat akibat fenomena El Nino. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena musim kemarau panjang ini dapat memberikan dampak terhadap bagi sektor. Mulai dari ketersediaan air, pertanian, ketahanan pangan, hingga kesehatan masyarakat. Nah, kemudian Mitra Sanggulangi, masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan diimbau untuk mulai melakukan langkah antisipasi seperti menghemat penggunaan air, menjaga sumber air bersih, serta mempersiapkan kebutuhan bagi sektor pertanian dan peternakan. Nah, jadi Mitra Sanggulangi, musim kemarau ini memang merupakan siklus alam yang terjadi setiap tahun ya. Namun perubahan kondisi iklim ini juga membuat kita perlu waspada dan melakukan persiapan lebih awal. Bagi masyarakat petani, informasi terkait prediksi musim kemarau ini sangat penting agar dapat menentukan strategi tanam, memilih jenis tanaman yang sesuai, serta mengatur penggunaan air agar hasil pertanian tetap optimal. Tidak hanya sektor pertanian, masyarakat umum juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan. Cuaca panas dan berkurangnya ketersediaan air bersih dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Jadi Mitra Sanggulangi, untuk menghadapi kondisi musim kemarau ya, cuaca musim kemarau ini kita bisa memulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Kemudian hindari pembuangan air, jangan melakukan pembakaran hutan ataupun lahan saat musim kering karena dapat memicu kebakaran hutan dan juga lahan. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan, bisa segera berkoordinasi dengan pihak terkait apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dan semoga dengan adanya informasi dari BMKG, seluruh masyarakat dapat lebih siap menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan semoga juga pemerintah, masyarakat, serta seluruh pihak terkait dapat bekerja sama dalam menjaga ketersediaan air, melindungi sektor pangan, serta mengurangi dampak yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca ekstrim. Karena menghadapi musim kemarau ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga lingkungan dan tentunya saling membantu.
1: Radio Sanggulangi, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Sanggulangi, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta siang hari ini, edisi siar Jumat 19 Juni 2026. Namun Mitra Sanggulangi, jangan beranjak dari 99,2 FM karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Mei bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya enak, baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesuatu ini?
2: Ketoknya ini sesuatu wajah ujiannya biologi ya?
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, sesuatu ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya no.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
5: Hai.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
5: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. We'll be right back.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kinasi Sunggulangit. Wilujeng pepanggian malik kalian Mirdana Orinisya Wonteni kalau dengan santan menikol. Tasi wonten Suara Jawa, tugi maki titi wancini pun jam sekawan santan. Enggang badin diri kekona sumonggo, tasi kula tenggo wonten ing kosong bolus tunggal-tunggal, tiga kangsa-kangsa-kangsal, sama-sama kali. Matur agung yang panuhun kagam setuya kemauan pamit dengan Radio Sunggulangit Wonteni kalau dengan santan menikol. Enggang nembil lumbebet wonten live TikTok ipun Radio Sunggulangit Wilujeng Santen kagem Mas Heru sak menika sampun mbrondong mawar kalih dosa mawar matur agung ing panuwun wonten ing kalodengan santen menika matur agung ing panuwun mugi-mugi tansah pinaringan sehat rahayu berkas waras mboten wonten halangan setunggal punapa sukses kathah sedaya kathah lancar rejekinipun kula sampe mboten saged ngendikan napa-napa. Po, ngapunten sanget jenengan ngirimi mbrondongi mawar kakean. Matur agung panuwun Mas Heru wonten menika. Wilujeng santen nggih kagem sedaya kemawon pamit dengan tren kalau deh. Matur nuwun nggih, matur agung panuwun. Kula ngasek bingung badhe ngendikan napa. Sik. Kula niki wae nembe buka dasar, nembe mak badhe matur terus sampun jenengan brondong kalih mawar. Lah terus kula tidak bisa berkata-kata nek bahasa Indonesia ning ngoten. Mas Heru, matur nuwun. Nggih, top giver lho panjenengan niki wau. Kula nembe buka dasar jenengan sampun paringi mawar jan 50. Matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin, Mas Heru. Yo kula terus aku lho badhe ngendikan napa nek ngeten iki. Matur nuwun nggih, bagaimana pamit dengan Radio Sunggulangit wonten ing kalu dengan santen menika, tasih makarya sarengan kalian Os Kacamata. Kagem sedaya kemawon pamit dengan Radio Sunggulangit ingkang domisili sak menika wonten Ponorogo, panjenengan saged tindak

Dateng os kacamata, umpami panjenengan sak menika mbetahaken kaca paningal. Mas Heru matur agung ing panuwun. Mas Heru niki isine sak layar niki gift mawar saking panjenengan. Matur nuwun Mas Heru nggih. Wes mugi-mugi kula dongakne Mas Heru mugi-mugi apa ya Mas Heru nek jenengan jaring pikantuk jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi menawi jaring pikantuk momongan mugi-mugi tansah pikantuk momongan. Amin. Mas Heru kalih bu sing kaping kalih Mas Heru mlarak. Walah nggih Mas Heru mlarak matur agung yang panuwun. Berarti niki Mas Heru wonten ing mlarak. Nggih. Ngapunten sanget. Pokoknya matur agung yang panuwun nggih sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit. Ngapunten niki Balong hadir matur agung yang panuwun. Tasih wonten Suro, wonten ing wulan Suro wonten ing kaludayan sonten menika kagem sedaya kemawon pamidhanget. Mas Nurul matur agung yang panuwun ingkang sampun nderek ngregengaken gift-gift mawar wonten ing kaludayan sonten menika. Ngapunten sanget nggih, niki radianu amargi kula mengke swantene radi jeru, amargi kula menika tasik batuk. Kula niku batuk sampun hampir 2 minggu niki. Kula menika sampun diparingi tips, Mas Heru matur nuwun, ya Allah piye lek matur iki. Lah kula terus diserang mawar lho, terus matur nuwun wis pokoke matur agung yang panuwun kagem Mas Heru wonten ing kalau dengan sonten menika. Dek, sekedap Mas Heru matur nuwun. Nggih, ngaten nggih. Maten pokoke mugi-mugi Mas Heru. Jan Mas Heru sing ganteng dhewe nek no. Mas Heru sampe nika badhe request napa Mas jenengan? Kula prioritaskan iki Mas Heru niku lumebet dateng daftar pendengar apa sing apik dhewe ngono kae. Mbak Bia premium. Premium. BCA prioritas. Kok menyebut BCA kula mengke iklan. Oh iya, pokoknya ano, prioritas request luntur. Tanpa sadar najar cewek siap. Matur nuwun Mas Heru. Nggih, matur agung ya panuwun nggih. Kelingan 2010-an request lewat SMS utawa telepon Mbak Mirda. Injih leres 2023 sak menika 2010 nika usum-usum pas kula lan panjenengan niku napa nggih istilahe SMS WA niku namung badhe request lagu kemawon. Tapi kan sakniki saged ningali ingkang siaran niku sinten. Terus ngaten lho, sakniki niku radio niku langkung saged menerima informasi. Terus saran-saran saking panjenengan ngoten langkung saged. Nah, misalnya panjenengan badhe Mbak Mirda kula duwe acara niki, tolong dibantu up, tolong dibantu niki ngoten pareng lho. Api ya Mbak Karangkates, Mbak kula mundut lagu. Mas Heru matur agung yang panuwun wonten ing kaludangan sonten menika. Heru Dai matur agung yang panuwun. Mas Heru timbang mawar ping ra kaping niku anu mbok yo napa niku jenenge? Niku napa jenenge sing mlompat? Ikan niku napa? Kula sampe grogi ya Allah, kadek wae lho. Awet kula buka dasar lho. Niki penyiar Garda dulu kemana ya, Mbak? Kenal ndak? Oh, Mbak, ngapunten sangat dalem mboten ngertos. Request lagu Permadani, nggih. Paus, arek ngarani paus, ya ade angel liram. Paus siji, ngoten wis padha karo paus siji. Iwak wader, Mbak. Iwak wader. Iwak paus, wontene iwak wader nggih. Premium wis gak beredar, Mbak. Oh iya ya. Kedai kula klien tuh ya Mas Hakim ya, Mas Nurul ya. Premium wis gak beredar, mari ngono pertalit, ya pertalit angel. Nek pertalit niku mboten angel. Pertama kula ben nika ngeten, kula gadah setunggal cerita. Kula kan tindak datang Madiun nite kendaraan roda sekawan nggih. Terus biban niku kan biasane nggih, biasa kula kan kaum mendang-mending biasane ngisinipun kalih pertalit. Nah, kolom ben niko kan kebetulan kula ngisi dateng pundi-pundi niku radi angel. Pados teng pundi-pundi pertalit kan radi angel. Nah, bibar niku kepanggih lah salah setunggaling SPBU ingkang namung setunggal niku pas waktu niku iki napa nggih istilahe wonten tapi pertama. Nah, terpaksa nak nggih kedah ngisi. Kula ngisi perjalanan saking Ponorogo dugi Madiun. Grup kondisi bensine kula niku telas. Nah,
Kula ngisi pertama Ponorogo Madiun. Pas jepas niku kula Ponorogo Madiun, Madiun Ponorogo, balik melih Ponorogo. Bar niku kula kehabisan bensin. Berarti kula ngerti. Berarti pertamak niku Ponorogo Madiun 100.000. Nah, niku lek pertama pertalit riyen, riyen lho nggih. Niku saged 2 kali PP. 50.000 tasih saged. Dados semkaten mitrokinasi sanggo langit. Nek badhe tindak pundi-pundi nek sekirane mboten tak penting sanget mboten sah tindak. Nggih, niku mawon paling kula amargi sakniki nggih pados bahan bakar niku BBM niku angel pados napa-napa angel. Angel nek wonten terus napa nggih? Mundak nek wonten mboten napa-napa. Wis mundak goleke angel terus napa mriki? Lah pokoke ngoten-ngoten. Matur nuwun sate ayam Ponorogo ingkang wonten Ci Pundi Lali. Ngoten nggih. Mitra kinasih sanggo langit setunggal lakon kagem panjenengan sedaya mugi-mugi setunggal lakon sak menika saged damel tombo tombo saya, tombo menapa kemawon wonten ing kalodhangan sonten menika nggih. Wilujeng hamidangataken. Maem pisang unjukane kopi leres.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
4: Oh, sampean kurang ajar pak. Ayo sopo
3: sabar sing abang-abang ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Gilo bune.
4: Oh iya pak ne. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel terakeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae.
3: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Gini sing cair kuwi bidul, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
4: Ya terus carane nganggo?
3: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
4: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
5: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Perti

0: Kerajaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Songgelangit pukul 15.00.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Daddy.
1: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki apik-apik tenan? Godhonge ki royo-royo, tur mesti panene ki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
3: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah. Mentes hasilnya.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ono sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang, hasile wakeh lan abot, Bu.
2: Wah, nek ngono pupuk KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulur, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan tolor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Insta.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan to lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Bongosongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
5: mau dong.
3: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong,
2: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea dinyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea dinyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17.
2: Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation, karena di konten-konten

Dan YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi senior generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake sama orang tua. Mau nolak, tapi bapak gua sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun, udah gak kerja. Dan adek gua masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain, gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian, teman-teman. Capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya gak punya tempat bernaung, saya gak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhausted banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad SAW. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang gak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar. Itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita, seperti hormon cinta, atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin. Itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self-reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang sudah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois, bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi dopamin, self-reward, karena kamu adalah manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang, kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget, tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga, tapi pertanyaannya kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu gak fair, itu gak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzmin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai. Capek yang akan Allah berikan penghargaan. Capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan. pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan diri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fiikum.
1: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Wis jan, pancen jos tenan top marko.
3: Ora apa to pakne, kok jos iki.
2: Bune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku. Lho
3: Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah hati?
2: Yo, Bu, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti mes setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
3: bune. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo, Pak?
2: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
3: Lah carane nganggo piye, Pak?
2: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
3: Lah, Bapak iki lho.
4: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair, sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Dil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
4: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: 送给了你 baby。
1: Mitra Sanggo Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumberlangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore menjelang malam ya Mitra Songgolangit. Gimana nih kabarnya Mitra Songgolangit pada sore menjelang malam ini? Semoga dimanapun Mitra Songgolangit berada selalu diberikan kemudahan, kesehatan, kebahagiaan gitu ya. Serta segala aktivitas yang dijalankan Mitra Songgolangit itu dari pagi sampai malam hari ini menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya. Ya, Mitra Songgolangit senang sekali ya kembali hadir menyapa ruang dengar Anda, Cece Sheila nih, yang biasanya Cece Sheila itu berkesempatan untuk menyapa Mitra Songgolangit di program Graha Warta pagi, kalau enggak gitu program Graha Warta siang ya. Nah, kali ini Cece Sheila menyapa Mitra Songgolangit di program Graha Warta malam ya. Sampai nanti Cece Sheila akan menemani Mitra Songgolangit hingga tuntas pukul 8 malam ya. Nah, Mitra Songgolangit, Cece Sheila mengucapkan salam hangat untuk seluruh Mitra Songgolangit yang setia mendengarkan melalui radio analog ya di frekuensi 99,2 FM ataupun yang bergabung nih di layanan streaming online dari berbagai daerah ataupun mungkin bahkan ada yang mendengarkan di luar negeri ya. Selamat bergabung. Terima kasih sudah menjadikan Radio Songgolangit ini sebagai sahabat informasi dan teman beraktivitas Mitra Songgolangit di setiap harinya gitu ya. Ya Mitra Songgolangit, tidak terasa ya bahwa besok nih kita sudah memasuki akhir pekan ya, setelah 5 hari kita berkecimpung, bergelut dan hektik banget dengan berbagai kegiatan di 5 hari ini ya. Dan memasuki weekend, saatnya kita untuk beristirahat gitu ya. Ataupun mungkin ada yang sudah merencanakan bahwa weekend ini tuh mau quality time sama keluarga ataupun sama sahabat tercinta gitu ya. Ataupun mau istirahat, mengistirahatkan badan gitu. Bisa banget di weekend besok ya gitu. Nah, meskipun besok sudah memasuki weekend yang identiknya waktu untuk beristirahat gitu ya, tapi kan tetap ada Mitra Songgolangit yang harus menyelesaikan beberapa urusan dan aktivitasnya gitu ya. Semoga tetap diberikan kelancaran dan kemudahan dan tentunya harus tetap semangat ya. Nah, biasanya nih Mitra Songgolangit kalau sudah memasuki malam weekend, karena besok kan waktunya istirahat ya, biasanya suasananya tuh berbeda gitu ya. Biasanya yang jam 8 sekian, jam 9 gitu sudah jalanan sudah sepi tuh. Kalau malam weekend tuh masih rame gitu ya. Mungkin ada yang memiliki agenda ngopi, nongkrong sama teman-teman gitu, atau bahkan kencan gitu ya dengan kekasih tercinta gitu. Nah, apapun kegiatannya di malam weekend ini, semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya suasananya seru gitu ya. Dan kalau di jalan tetap berhati-hati gitu ya Mitra Songgolangit. Nah, Mitra Songgolangit, jika ingin berbagi informasi dengan kami bisa banget ya. Mitra Songgolangit bisa berbagi melalui layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0811-3555-992 gitu ya Mitra Songgolangit. Informasi apapun kita siap menampung, informasi lalu lintas, informasi cuaca, informasi kejadian-kejadian di sekitarnya Mitra Songgolangit, ataupun rekomendasi-rekomendasi tempat liburan nih untuk weekend besok gitu ya. Nah, Mitra Songgolangit jangan beranjak ya di 99,2 FM, karena
Cici Sheila akan menyampaikan nih informasi-informasi yang update tentunya ya. Namun sebelum Cici Sheila menyampaikan informasi, Cici Sheila akan menghadirkan satu buah lagu nih dari Peter Pan dengan judul Kukatakan Dengan Indah ya. Selamat menikmati ya Mitra Sang Langit.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

Ya, Mitra Song Langit masih di 99,2 FM bersama Cece Sheila ya. Kali ini ada informasi perihal MBG nih ya, Mitra Song Langit. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa masa liburan sekolah dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi ya, besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Selama penghentian sementara ini, seluruh dapur penyedia makanan akan menjalani audit menyeluruh ya, guna memastikan kualitas layanan semakin baik saat program kembali berjalan nantinya gitu ya. Nah, evaluasi dilakukan melalui dari kondisi dapur, tata kelola operasional, hingga pembenahan sistem di lapangan agar pelaksanaan program bisa lebih tertata gitu ya, Mitra Song Langit. Nah, tak hanya itu, BGN juga tengah memperkuat pendataan serta koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan karena ada yang valid dinilai menjadi faktor penting dalam menyusun kebijakan agar program prioritas nasional ini berjalan lebih maksimal ke depannya gitu ya. Nah, Mitra Song Langit, kalau dilihat langkah evaluasi ini justru memang menjadi kesempatan bagus ya, supaya program MBG ini ke depannya bisa berjalan lebih rapi dan manfaatnya makin merata gitu ya, Mitra Song Langit. Nah, mumpung anak-anak sekolah juga libur gitu ya, pemerintah bisa cek langsung apa yang perlu dibenahi, mulai dari dapur sampai sistem pendataannya ataupun malah programnya gitu ya. Nah, harapannya semoga saat program ini nanti kembali berjalan, kualitas makanannya tetap terjaga, lebih terjaga malahan ya, dan penyalurannya lebih tepat sasaran gitu ya. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil evaluasi setelah anak-anak libur sekolah ini ya, bagaimana hasil evaluasi dari pemerintah. Semoga harapannya program ini semakin baik tentunya, lebih baik harusnya ya, karena sudah dievaluasi. Kalau dievaluasi tapi masih ada kurang, patut dipertanyakan gitu ya, Mitra Song Langit. Dan semoga seluruh anak Indonesia mendapatkan hal baik dari program-program pemerintah gitu ya, Mitra Song Langit. Ya, Mitra Song Langit, jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada berbagai informasi lainnya.

送出了你飞机。Mitra Songgo Langit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Ya, Mitra Sanggar Langit, karena di malam hari ini Cece Sheila tidak sendiri ya, karena di meja gatekeeper sudah ada rekan Intan dengan satu informasi. Ya, kita beralih ke meja gatekeeper. Silahkan Intan, informasinya.
1: Baik. Mitra Sanggar Langit, berita kita malam ini berasal dari Ngawi. Kecelakaan maut terjadi pada Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 6.30 WIB di jalan raya masuk Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Sepeda motor yang ditumpangi dua orang bertabrakan dengan truk trailer yang melaju dari arah berlawanan. Pengendara berinisial SA, 18 tahun, warga desa Banjarwati, Paciran, Lamongan, meninggal di tempat. Sedangkan pembonceng mengalami luka kritis dan dirawat intensif di Rumah Sakit Atin Husada, Ngawi. Sopir dan truk, saksi dan sopir truk, Agus Prawoto, 46 tahun, dari Sambirjo, Sawahan, Madiun, menyatakan motor diduga menyalip terlalu ke kanan, sehingga masuk ke jalur truk. Benturan keras merusak motor, sementara truk hanya rusak bagian depan kanan. Kedua korban terjatuh ke badan jalan dan dievakuasi oleh warga dan para petugas. Petugas Satlantas Polres Ngawi melakukan olah TKP, mengamankan motor dan truk sebagai barang bukti, membawa sopir untuk dimintai keterangan, serta memeriksa saksi untuk menentukan penyebab pasti dan langkah hukum selanjutnya. Jenazah HSA dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum.
0: Intan di gatekeeper. Ya, Mitra Sanggar Langit, kecelakaan seperti ini nih menjadi pengingat ya tentunya untuk kita semua bahwa keselamatan di jalan, di perjalanan itu harus menjadi prioritas bagi kita semua ya. Nah, kadang terburu-buru bahkan nekat mengambil jalur saat menyalip gitu tuh membuat resiko bagi kita ya, resiko yang sangat fatal tentunya dan merugikan banyak pihak gitu ya. Cece Sheila mengungkapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa ya untuk korban yang meninggal, untuk korban yang sedang dirawat, semoga segera pulih ya, dan buat seluruh pengguna jalan penting untuk tetap fokus mematuhi aturan dan memastikan kondisi sepeda motor, kendaraan, dan kondisi badan itu selalu aman sebelum melakukan perjalanan gitu ya. Dan kiranya kalau semisal di perjalanan merasa ngantuk, lelah, capek itu monggo kita beristirahat dulu sejenak, kita rehat agar nanti kita bisa berkendara dengan lebih baik gitu ya. Semoga kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran ya, agar kita semua lebih berhati-hati saat berkendara gitu ya Mitra Sanggar Langit. Jangan beranjak dari 99,2 FM karena masih ada informasi-informasi yang akan Cece Sheila dan rekan Intan hadirkan di ruang dengar Anda gitu.
2: Radio Sanggar Langit, informasi dan solusi. Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 동그라미 빼기야.
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua. Pak, di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Ya, Mitra Sonalit masih di 99,2 FM ya bersama Cici Sheila. Nah, selanjutnya ada informasi dari Madiun ya. Warga desa Klorogan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun mengaku resah dengan adanya aktivitas DD Karaoke ya yang diduga belum mengantongi izin resmi. Nah, tempat hiburan tersebut dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan karena suara musik terlalu keras gitu ya, terdengar hingga dini hari, bahkan tetap beroperasi saat waktu subuh tiba gitu ya. Nah, sejumlah warga telah menyampaikan penolakan secara tertulis dan melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian. Namun hingga kini aktivitas karaoke masih berlangsung sehingga memicu kekecewaan masyarakat yang berharap adanya langkah tegas ya dari pihak berwenang sebelum situasi semakin memanas gitu. Nah, menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian menyatakan telah memanggil pengelola untuk dimintai keterangan dan berkoordinasi dengan Satpol PP agar melakukan perizinan gitu ya. Nah, karena tidak ada perizinan yang sah gitu ya, jadi diduga adanya pelanggaran perizinan gitu. Warga pun dihimbau untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan aparat terkait gitu. Nah, Mitra Sungguh Langit, kalau melihat dari persoalan seperti ini ya, sebenarnya wajar ya kalau warga atau masyarakat sekitar itu merasa resah dan keberatan, karena ketika kita menjalankan sebuah usaha, apalagi usaha ini berjalan di tengah lingkungan pemukiman, tentunya kenyamanan dan situasi pemukiman itu juga harus menjadi perhatian pembuka usaha gitu ya, apalagi kalau aktivitasnya sampai berlangsung hingga dini hari dan sampai mengganggu waktu istirahat masyarakat gitu ya. Nah, di sisi lain masyarakat juga sudah menyampaikan keluh kesahnya lewat jalur yang benar ya, melaporkan ke pihak terkait gitu. Nah, mengingatkan juga bahwa setiap usaha sebaiknya melengkapi aturan dan perizinan sejak awal supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya, dan harapannya pihak terkait bisa segera menyelesaikan permasalahan antara pembuka usaha dan masyarakat ini ya, agar nantinya masyarakat ini mendapatkan keadilan gitu dan tidak marah dan membuat keonaran gitu ya. Nah, sehingga kalau pihak terkait melakukan keadilan yang benar, persoalan selesai dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang besar di tengah masyarakat gitu ya. Nah, Mitra Solangi, jangan beranjak dari 99,2 FM karena perjumpaan kita masih lama ya, hingga tuntas pukul 8 malam. Jadi Cece Sheila masih ada informasi-informasi yang akan disampaikan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi. Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Suster.
3: Iya dok.
2: Pasien kamar 5 kok gak ada?
3: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
4: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Plus C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
6: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sacelak panjenengan.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo ngin.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
4: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, Bang.
7: Teh jus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.

Ya, Mitra Songo Langit, saat ini lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan ya, sedang mengudara, dan lagu ini mengakhiri sesi bersama Cece Sheila di Graha Warta Malam. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM karena setelah ini masih ada program-program lainnya di malam hari untuk menemani malam weekend Mitra Songo Langit sekalian. Cece Sheila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: 送给了你贝蒂。
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Yubila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
2: Sik, aku duwe solasine, Dek.
1: Solusi.
2: Iki solusine, nyo.
1: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
2: Anu kok, Dek, kuwi sabun isa-isan.
1: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
2: Ya iyalah, Dek, lemakmu ben podo ilang.
1: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
2: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas, Dek.
1: Mbok Mas, aku pegel karo kowe.
0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Sembelangit pukul 21.00.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanti wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulong, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawu, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Yuk Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Bak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Kom?
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
9: Radio Sungguh Langit, pukul 2.

0: bos, teh jus kita. Teh jus bos, tehnya tinggal sobek, cuap, goyang.
1: Walah, tuh lihat, udah nyetok banyak untuk terus.
2: Itu bos,
1: iya. Setting, celup, lebih praktis. Rasa teh, wah semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh. Ada tijus lemon, tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan emos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan tijus.
5: Dari Winston.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Innolive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Innolive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innolive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innolive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innolive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Dilan 9,2 FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit, pukul 24.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Anisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Terus bersama dua radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, ya, di siar Sabtu 20 Juni 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun. Mulai informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo, ya. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM tentunya, ya, di pagi hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Songgolangit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songgolangit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita, selain di Facebook kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Songgolangit di Sabtu 20 Juni 2026 ya, hari ini atau pagi hari ini terpantau perlahan arus lalu lintas juga sudah mulai meningkat, ya. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo, jalanan didominasi oleh teman-teman yang sedang berolahraga, ya, sedang goes, sedang jogging, ya, sedang melakukan olahraga pokoknya, ya. Di jalan-jalan desa, di jalan-jalan perkotaan, ya, di pagi hari ini banyak sekali Yogi jumpai tadi teman-temannya sedang berolahraga, ya. Bagus, ya, bagus banget. Dan kami ucapkan selamat pagi juga bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Ada yang baru bangun, ya, ada juga yang memulai aktivitasnya di rumah, sedang masak-masak mungkin, ya, atau yang saat ini sedang dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya sejak dini hari atau subuh tadi, ya. Selamat pagi kami ucapkan. Semoga di hari ini weekend, ya, di hari Sabtu 20 Juni 2026 enggak terasa Mitra Songgolangit, ya. Kita udah 20 hari aja, ya, di bulan Juni ini. Semoga menyenangkan, ya. Kita tengok ke belakang, kita evaluasi, kita introspeksi diri di 19 hari, 20 hari ke belakang, kita sudah melakukan karya-karya apa yang mungkin bisa berproses dan juga lebih berprogres, ya. Jangan sampai stuck di situ-situ aja. Kita harus survive, kita harus move on, kita harus bergerak, ya, Mitra Songgolangit. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja, di satu tempat, ya. Karena kalau kita stuck, maka kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri. Ya, itu Mitra Songgolangit, ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung mendengarkan Radio Songgolangit dimanapun Anda berada, ya. Dan juga kami mengajak Anda untuk aktif ikut berbagi informasi-informasi apapun di sekitar Anda, ya. Mungkin informasi pemadaman, informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun apapun itu, ya. Informasi jalan-jalan, liburan, boleh sekali. Dan Yogi akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 10, ya. Di 0811-3555-992.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
2: Ba'ya singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: Sok Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Sok Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong, Sok Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Sok Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayake?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan saka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Bu Nana.
4: Hey, Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Songgolangit.